0: Nasimang yo somayo. Mezing marakni. Misi sanjoni ko ajia aro doro aku knangaha. Dao jojom gaban from huna simang knang namangen. Burungrang anting mandena nambatsrang gapar peyung a. Ya gata bichungni bilungo Winston G. Momuni segment ko poreskani huna simang knang namangen.
1: Burungan anting mandena nambat sanggupar pengonga. Mandeni nama obusau janggi thangna manani ara adokni burung rangni nammaniyo pangsaka. Burung ini aganon burungo mai mai busurang donga uarangko anting namme wina nanggenchen. Burung jian manderangni dongram biap rangoni dengthangonge adok ba jagtaonga ya biapo bolrang waarang samchirang chonchongpa bolrang chonchongpa bipangrang samna bolna namgpa bipangrang budurang dekerang endakba plak adoko ajao chai thange dongeng parang ko bangko pesa burung ene mga matpuring rang ba chonbek pa mamaloni dalbek pa mongmauna thinkingan burungon donga warang plak ko mangko pen sokhario forest department ba burungni bak ene mga uandake mandena aro plak jangi gnang parang na namau jangi thangna gata ya prangni nama obosta ko nama balwa ko nama chaani ko aro namgpa rangani chirang ko nanga Yan nake ongani kon English o good environment ane mengenjem. Mandeara kusako janap kepo obo sarang nam jaude, namme aru antenge janggi thangna geta manja. Plak mandeni nang bat sanggupa rangan, burungon sa dong sokode, burungan mandena nang bat sanggupa ripeng onga, aru wasan ongaja, wan mandena nang bat sanggupa bostuba onga. Bolrang ni bijakrango sal rakmetungo, bolrang ni caani ko sokmetungo, bol ni bijakrang mandena, Bisi onggupa carbon dioxide balwa ko salope, mandena rangsutna nangbegpa, namgupa oksigen balwa ko elbue galakskaa. Uko mande rangste, rengope, namgupa balwa ko manskai, beenna angsengani ko manang. Bolni bijakrango chaani ko songani proses kon, sainso, photosynthesis ene mga. Namgupa chaani rangko angseng maikai mangen. Ni misi rangko geoba, namgupa asal genanggupa aarango sasla, indakesa namma bisi ko manang. Burungo bol warang aru burung rang chaptosa aani asal rangko rakhirna mana asal greek pa aako barren land ne manga jeon mamung bipang ba thaja aru bithe ba rangja andake chaani ko manna ba anchung burungo sa phangchaka balwa aru chaani ko manne ba rangani chikon manjao de mande jangi thangna amja ya somoya anchung nikna mana songadamo dongpa aru abrirango dongpa rang ba chikon manangja engjo Abrini burung rangan chini ongba chenggupa biap rangwa. Abri rango chi dongja haude, taun jila rango de chikon mansang jawaha. Abri rango chimuk rangni tipangani ara, gua biap rango bol wa arang aru burung rang dongja ni aselongwa. Sainso jekon ecosystem ane agana, wan janggi genangpa sam bol rangni bipang rang, mat burung rang, mande rang, dolsa dolgeben baksa nanggrek keke ongba e, janggi tanganian, aru ya obosa ngengani kon ecosystem ane mga. Anungo betkepa kancuri rangba, joongba, gukba, doo matba alusako mandena maiba onga. Nitogepa sambol rang aru matburung rang, mandena nangbegepa busturang onga. Burungo donggepa dokuako acukrang ni national bird, ba acuk asong ni acuk jatni doo ne agana. Doku aru dokpilgrim aru douwang, yarang ni mekuani de acukrang ni beber anio, Gisik rana nang bea ni genang. Do uang ni muko de mande sia ane bibir a. Burungo donggupa do uan mande ni I gijakon iska a. Joint Forest Management ngupa scheme ko India sokari ragataha. Yan government office rang, songni nokni mande rang baksa nang reme, forest ba burung ko nambatatna kamko kaani oa. Yano sokari ni officer rang, songadam ni mande rang baksa nang reme, burungan nambat sanggupa repeng ane iye burung ko nambatatani na Kamu kah aniwa. Dao je dongeng kepa bol wa arangko aru matpuring rangko namme rakhi nagata aru ripeng nagata kamu kah na antang tangko onkang kepa rang aru tari kepa rang ona nanga. Artis rang ba git ko bukot kepa rang, poet rang ba poido bukot kepa rang, kasen kepa ciring rangan jok kepa rong grim abri rangona riange. Do orang ni muku arangko aru jeng jeng beng jenggari ni rung rung arangau ni ko knat me. Agul sakon ambat rangkapa git rangko aro poetry rangko bukot nama na. Mandeni BN bimang ko ansingat na ungepa sam rangko ba burungo ni kon mana. Mandeni gisik ko ansingat kepa wiani bida ko ungepa namgepa oksigen balwa ko ungepa caani aro chi ko ungepa ra burungan oa.

0: Ruga meine sind aber dort kontakten ist keiner.
1: Plus F chin kon inga chimoi.
0: Ja, plus F ni gemen und diese dann hat man gehen mal.
1: Na ma sia ma. Jin salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa chani rang ko brion, plus F chin nang kepa ko sa brebo, uno vitamin aro iron gnang. BN bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata chani bos churang ko brion, plus F ni chin nang kepa ko sa brebo. Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
2: Singbo, nak sung dia ni jabul orang kurang nak gualing akon.
3: Gual jawab abi, andi bacaan ada angna manjawa ha. Haja gini kok tok bersih ni jabul orang kok galani niam mode jabul orang kok dengtang sumong jawade ukur angi galna unjeng ha.
2: Ya nong sung mata. Dah unik tau kepa jabul galani niam mode sunung kepa ros sunung gijak kepa jabul orang kok absan sumong galdu mani kok solkari camping ha. Unik man jabul orang kok mengbri tak kesuali sa galan angin. Sekarang kepa sunung kepa jabul orang jehai galgu man mesu sam jakarang aru bici orang ni bigel orang. Gini kepa jakar butai nama kepa sunung gijak bosu orang jehai plastik orang aru cam sur orang. Ketam kepa rongtalan talataniyo jakar kepa bosu orang. Bri kepa battery tube light aru glass orang.
4: Ah. Yang gemuk pun angkat tak kau deh?
3: Uno deh singa kacan jabul angkau kalna rangan.
2: Dah lalu ni antang tangi tak nana geni kau nasi mang takbo. Antang tangi sahara nukra rangko rong cale rakibu arong ansing baljok dirungbo. Ya aku jenmani nam geni na, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Uyatinga.
5: HIV sabis ini batuk kerkaniara. Ya sabis iko mat gepa mande baksa mamumba campingan negeri. Turum dong rumani chi. Sabi siko mangpa mandeni jakhal gaman bizirang ko jakhal plani chi. HIV dongpa mandeni an siko sakupenna unani chi. Aro magpa no dongmatengo HIV donga ode. Aro uko sumsak soja ode. Uni an pak gaman bisa o. Aro bisa na sokhana o batrakrak nama na.
6: Yara kasvani tura da osoma sni baji mini kolachi ong ha haye prungo don songom ngat bolu melody program odang tang tang hindi film gi trang ko chana simang na khna tangen skang ba chance roshan chehera ye film gi trang ong ya wan udinarayan alkayaknik aro sundi chohani ngapa pheli na jan ka wo pyar ye gi ong ya

Naksimang rembi aring aro uni dolni gitrangko kna soaha da ona simang na simpu momenni gitrangko kap matanggin gitrangara unginga abrini chiring aro stik tik biapo.

Bun kami nak simang simpu momeni git rangko kena suaha. Area git rang baksa mech krangi program ko kat mata ni semua iba yanon bun naha. Tau detik sani jak mano, cikni baji yung ahon, Delhi station oni ko khobor ko, Hindi khobor ko kena sogin. Yan Akashvani Tura.